bukan sambat tak kubu je sambat nak ral sambat sambat nali bukan toror. Makan ku fal fal masai, jaga fal fal masai, bintil aku fal masai, aku daur mata, kesambakan fal masai, matum bulan baje. Aku fal joy nawet, aku kuat kuranjon, aku cak mata daur fal, peralap mata katay merdum sebarang, enggak dekermai, cak bangga musukor, itu dom sumbai.

Sebagai alam, kau alam, ayam bergerak, kucing mabel, kongai, bagi.

wilaya kati laut. Sagona sagona, poko dulu gegal kalamu, akhir potele moila.

kata mudah sampai mengaji sisa bundukar ngajar deba gundi jod dole war kota alko sisa kau wajah pun kita saro mujab penyukonek.

baru jauh belane jam jam jam yeler tu fandum be ser dum be glay minun men be job

kumala ube mujur bara sinna bara sinna jur marfa bara aksarin bara sinna ak njaga bara sinna ak neex sin jigen bara sinna marfa lo bayo manchor

daar ki mojur ndaya marjang agala ci zamba dun jay ajaratu magat nyang ndaya machandar ak awsa ju ndaya machandar ge magat nyang ndaya dun boyo ngir belza sin tiket al sa du bel wachul barak daw ajaratu ndate sen saya itu nyani amadu marian sergi aram jay mojur kantom sergi

sergi majur ndaya marjang agala ci zamba dun jay ajarat magat nyang nday ma cendar ak awsaaju mun nday ma cendar ge magat nyang mun nday dun boyo ngir belza sin tiket al sad bu ben wa tul barak do ajarat ndate sen Nabi saya itu nyanyi Amadou Marianne Sergi Aram Jai Mojur Kantom Sergi Kantom Sergi